0: Mungkin sih warga hak elam roh, mungkin mau bahani yoga itu mumpah teke. Maha wawe ramu rumah ya sana ini bapi ya wawe bahani tuvo. Mian nomu studio mungkin apa yang wawe lihat wira. Bahan le okia okati wawe la sherani. Bahan le minuto mili bahi. Minuto mili seniyo.
1: Una veña rumah.

Boa noite, hari sulam patamu na rada Msambiki uhiu la wana matanu. Lakana hun la ikale hapare sampira wewe hapare sampira vavo makari piolo vava asushpativa opemba makrenla we omushindra shinkalo tete wa mpira mosawa kulavu yetu. Wana mpira dike makari piela o Maputo. Kwenye sol Maputo mili, furu vialo lishinka kwa punra wetu. Akana mpira udiki wa melo a Musambola. Ferroviara wamporo de Camelo, wamosani ferroviara ubeira. Wamporo kamu migati hapa Sampira, kamasika masoto kwenye riahu, ukamasani hiyano ni bwanoiti.

Muka kula mosi akaswala wera kaya kaya umpanya mutina hata umpanya mulopa na umpelo tukihiri ya mtoko. Yo nroka horo te usalati onre mukampanto la usinsa kalempanto la waneraru. Ohu la wana matanuila. Mbwana wasi